0: ཉེ་བི་ལོ་ཁེ་རང་ཙོང་བལ་བག་ཁ་ཚོན་ཅན་ནམོ་དང་ཐོན་ལི་ལག་ཅིག་རན་པོར་རྒྱ་མཚོ་ཅན་ཁམ་ལ་སུ་ཅིབ་ཞི་པ་བཅལ་རང་ཅིག་ཅིག་ཅོག་རྒྱ་མཚོན་འཇམ་ཅིལ་ཏ་ཆ་དང་ཁང་ཙང་བ་ཆར་ཆར་ཁན་ལི་མང་བ་མམ་ཚོན་ཆམ་ཐེན་ཡོང་ཨབ་ཅིག་ཅིམ་ཅིག་ཅོང་གོན་ཡོལ་མང་ཧར་ཁན་ན་ཁེ་ཁམ་ཚོ་ཁག་ཏ་ས་ཁོང་ཤལོ་ཁོར་ཤ རང་རྒྱལ གྱི རྒྱལ མཚོན འགྲམ རྒྱལ ཅག ཅོག དང རྒྱིན རང ཆང ཚོ ཁག ཉིབ རྒྱ དང ཅག སམ དུ ཆབ ཡོད ཕུ རྒྱན ཤ མན རང རྒྱལ ང ཁུང ཡོང ཅིམ ཛིདིག དམ པའི ཚོ ཁག ཅོང ཅིར དང པོ ཡིན ས དེམ ཇོ ཉིར ངང ཅག ཁིར རྒྱང དུག ཚབ ཅིར ལ ཁང དག དོང ཅིན ཡོ པ དང ལོར གལ ཅག ཟང ཅི སོ ཅིན པར ནམ ཅག ཟང ཅི ཚབ ཤི པར མ སལ ཚད མན པའི སོར ཕལ ཚམ ཤི ཕྱིར ལུག དང ཚོན ཅིམ བྱིར གུབ ཤི དེ ཅོང མ ནམ རྒྱ མཚོན ཅམ དག ཅོ ཅི དེ ནམ ཅིན ཅི ཡེ ཅུང ཁ ཏ ཅར ཡོ ལ ཚ ཁོང་གནི་ཉམ་ཏམ་ཅི་དེ་དམ་པི་ཚོ་ཁི་ནམ་བག་སར་བ་པི་ཅུང་དང་སར་ཅམ་ཤི་ཡི་ཤན་ཅན་དང་ཤང་གང་གི་ས་ཁལ་གནི་སེ་ཐམ་ཐོག་སོར་ཅུ་བ་ཡ་པོ་ཤེ་པ་དང་ཆང་གུལ་ཐན་ཇུར་དང་རྟ་ཤི་བ་ཅིམ་ཚུང་པི་ཅུང་ཉམ་གལ་ཅམ་རི་ཉམ་ཅུ་བ་ཅི་ལམ་སུལ་དང་ཅེས་བ་དང་ནི་ད་པིམ་ཚོ་ཁི་གམ་སོར་ཅུ་དམ་ཐང་ས་ཁལ་གལ་བི་ཅིར་ཅུང་དང་སོར cherpi cher tashib chalin ng zhe zheng kagi jang dikwa gdar pansan jirib xe jing yule. Zhayang sakil ng ji dadung, shirig sor chung tang chuanzhim xangzub xe bi ngib chul bi ni, nyam tan debsub xe bi, shirir dung cha zhig lak jimtsir xiong yule. Tashib chalin jig zhe zheng lingwan bar tar na, zhayang jing chokig nibja tang jaksim ng ng, chokig wja tang arabji jir, bilag chi rpitsi jir jachun ob dacil jachi jar ngal ir gani, chokig wja tang jibdan chi sakung shu bilag chi rpitsil ngon jir xiong yule. Zhonghuyin chopag garo tang chogzig chawu, shiam chilib sugu, sugchig zachin jim chognib shayil la songchib lagbob shi yule.
1: Dachigbi chi jiksim nyan, xiangchin yongjie tabshug jigjir kongshtog tie zhizhug shawi chungdad ti. Zhizhugli ya xiechun shuji Xi Jinping, dirib sarbi tanga tabshug jigjir shawa yagbu zhibi korja gongba garchin dang. Zormun shawi talchia langsha garchin topzhung shtangsib shini. Jelyong tabshug jigjir buzhung chungdad dang. Yelyong tabshuk chikjir kongshtuk zhizhuk shabi chungtie gongtun lakhtar ngimbab shi. Xiangchen tang ye yin ye yun, tabshuk chikjir buye buchang baiku chungtar shikpar masil shtam shiyal. Zhizhukli ye tabshuk chikjir ki zhizhukli tabshuk chikjir shabi nangtun gachin yin la. Dirib sarbi tabshuk chikjir nangkir ki zhivcila ngarli namang dang, kipan ki reishya ngarli namang, samli ndahi ngarli ngirduk mangbi, anibi lorji ki shukni dang, chikdawa bi nganchi lingan cangmar ngirduk gachin shung yuol. Dewi samli nginzin ashtangsiv dashtongwa dang, jejir ashtangsiv dashtongwi pshetu labdani, dirib sarbi tabshuk shigichir ki zhizhig lakhi nandi, tabshuk shigichir ki zhizhig shawa lagbiru zhibbi, chapsil ki rangshtog dang, samli rangshtog, pshashul ki rangshtog chi, jinchil mebir jeji jelag sashtongi shiftan. Zhizhukli Xi Jinping rigni gongpa topchong dang, lagtar ashtangsiv shiba dang, tabshuk shigichir zhizhig ki gengi rangshin yang dagbir kongda chapa shiddi. Marigu tanjil yartun ashkandak tongwi jachung tovzhung la matada khinungki. Shawi maalag tisangda tangni, nikha yogi tabshuk jigijir zhizhigji sashtu la rangshin qira tongwa dang, yelsan zhigshung dang, nangdun tongchil, hongkhan ganlan su, zhuni la rambar mgdi. Dansung sashin dang, ngijib nginir shini, kongshtuk yung dang, shuk yung, jirim shivu jiji shtovhik jigidil shiba dang chabchig, yelsa damzan dang, songshtuk damzan, jolsha zuu damzan, hongkhak damzan, Nyamli damzin jibshi di, tabshuk jigitir zhizhig jawa jinchil mebir tisangda shtongwa dang. Zhizhig chikshtang chenpun zigba, tabshuk jigitir zhizhig jie khirshin qira tongwa jibshi di. Nihe yogi, tsormun jie tabshuk jigitir zhizhig shabiya namba zarba chenggi shinan jiftan. Zhizhukshtang ngolog warg rangshung kal dang, shangchen dangi chachin zhongzhiv kang, zhonggu sarangir kang, tsormun yanlag kang. Tsormun yangzhug nyanchin kang, wohgila nyanchug shdini. Xiangqin dangyi tabshuk jigijir bu, shugdi tenjur chusuk jishtam shiyal.
0: Erda chig bi cib jigni nina, Xiangqin sijji ji dangyun debshid bi nindui losun chukdab di baadang. Fchichib shuja Xi Jinping sanjri shtawa yangtang zig baadang lagtar shiya bi jibshid gachin lobjong dang lagtar tangsab shi baadang. Xiangqin yung jian gochil debshid bi nindui losun chukdi gongtong jirag shi la, sanjri shtawa yin zochi jir dukshu khuyamchun jojir gheshib tangsab shi kang. Dangyun debshid bi jyotun xajirin zan baadang, jyotun lartini gjechim xalo zuwa. Jyotun lartini lagbji la kachab shepar yarkil shite, lobjong losur panji dantik topar kandag tonglgi shiftan. Jinchukli mamang sachi chi chapsag langbi ngubum chanyi tangpun barda topatang. Samdu nginzin ajin machil bar tangsabtak tongwa. Ganchar jabin zochil dagbji shepa,

Da shaksil palvar nyum jangari salaya. Yang shokshin chag dang sok jangari salaya. Yang tilalir gangwa u mari namaya. Yang yichi hchu wan jung yiri shiraya. Yang galankar khwatil tambari zoya. Yang ngunchi irje wa lontan risulaya.

Yang mao gang jian wu leng ke ma li se yang jim chu ge ci yin zu dun li xiong ya yang rong ca no le la de li de yang lang qin xiu na ni de chu li jia ya Yang arjia urtlani, kala ngari xiaga.

0: tita kuja chi kalawa tang ja chi lam ro so so ga nam zgi na ranga chu len sim de zo nyan ni nang ni sha ko nu wa lang jin ni nang ni lang go nu wa na tun an ni nang ni ge ge san de be ko nu ka cha la su kwa yin a ta na wa zga chung tsum ge har tang na che nam ba ge ro tang che nam ba ge ti jing gum so wa ge to la yang ro ram da tang yang na che nam ba gum so wa da la yang ta de tang so bur de ta lang kur ko dēnjīgān lākāyāng pāndzīgā ngīchīnzīg tōchūgū yīchīzīgā sāmūzīgā kutitāpkī tāsō sōgī nā nāmzīgā ngāchū lēnsīndē nyāngyūrā lēnsīndī nāngnī yāng lāqbīr tā nirmdā nyāqtūpā lā sūqāgā dējīn tā kābdēkū nū dālā nyāndāna kōrīg sō sō nā nāngsīl kāngzīgā Yangna namz yinara ta jimjik jatim dertsago nu chuo rangni ke denjik chili nu ra chuo rangni ke detang chili nu ta hi ju mar to da jimjil nyer to paz ke ka ni sepsere go ge nu nyer to paz ka na lamna yoti yang chuo thla su ko jai ji ge qain jo ju lamna miti ata to nang mai jo ju ata mai ni par chuo rangni ke tse shu ta la chi na chuo rangni ke rangni da kha cha na nyang ne na on namz yinara rangni ke tse shu ta la ke da ni rangni ke rong de to nang ji da na jimjil denjik ra Shukurti, hutsi zhukunni, ta su korik tila yang, nga ta chuurang nyik nroong tang shabchit tiga yang, arantag kamo ziyo ka. Tamani, nyik chik tanga nyik kargin nroong ga, ta tsanda uzna chukka, nganan kurkur kunu gu shabchit ta maalaga da tingi, nyim munga ziga nopo zhukunni, nganan nyim munga ziga korik tiga nopo zhukunni, nyim munga ziga, nganan kurka, ta chik tuan chinzi nanda ga. Yang na, nganan kurin kakkan ji kuun la suqa ga, taga nang silta yang, nyik chik nizga kargin nroong da yang, dewa yoni tamuri la. Titaqui namzu yinnara. Ta chu orang nikig chigini arangin nal yarjiga. Nigi lakini gajangi korgitil yang nyeg chigini zika kirkin rongu ta yana nyeg chigini zika tan jimjika jigilim ti yang anopa kangman tepko nugu nansil targa kidati ni otarkan zon yinnara zabzu zigiju hachan kachiga. Titaqui ngache lensin tango masum ni ngandi nam yinnara. Dartawu kirgi xa ca ca nying nini gu ni nyangtam chawari chichika nyanam ta dungi wanari. Chikalawa tanga jachi lamruo su su yung ngachu gu sengtum ta nyangtam de nyani. Yangna mangpanga lensin domuzgi na ngil sorgo jangbo nyan ting kong warko long ting gu gochin na ba gu tu zewara. Yangna tuji yangnu gu kirgi ta zamzi gangmang tangda tingi mangchukwa chita chegmi gu domu gu. Taa mangpanga xaafsi gu tagwa zik tina wanari. Tishtab gu nda nambag kargi tirgung chabzin rabju ra. Tiyanchi gu lecin limkun ga lensang sorchungwa yana donzin ba sondrik bala suqwa inji nara oda lensin di naga jini gu xibxia kang mangzi gu jadrug da tingi. Jachi mangmo mangzi gu yung gan rong dala pan tukka yog. Yangna sani gangzi gu kargi jansu gu denjig tang yangna rimjig gu khori gita lagji laka pan zi tukka yog. Upjia gu chani nga tsu gu da denjig zikchin gu laka ta pan tukka yog. Mōng mōtsukun tsuwaatang yarji kōngpun dēn yōgō na jīgni ngā tsō gō tāngsōng gō zhōngnōm zhikn lā sūkwānda gō gō nī gā lākhani dēmzhī dēn jīgā khibshā gāng mōz gō gō lām rānda zōfchun yī dātā ngī wātā chā tsīgā ngī jīng tuan dāw gō lāqbār tā ngā tsō rāng jīg lām gān zhikchīn dēn sō nā zām nō nā nyāng wō nī ndō mōng zhikchīn dēn mā tsikā kārsōng Rita da lam da jeeg jeebzong asong atong tanda atang da nirmzhig gato nchin da chigigun da ngar zin da nyonggo ni da muhnaan tsilo ka. Dir jimtsin da soso gan nirmzhil gab jatim da la lobjong maayi nu ra yang na doonang maayi nu ndag chig khan khig zina chogwa ndag naang sin di argli ga tishtab gada nam zing yin na ra da nirmzhig gab jatim chamsun da la lobjong rga zigi. Di tohnang gazgi china oda shoni nga tsu rangnik ta udenchig zina chukwa rangnik nroong tala yang tohnang ziga gazgi tong nang siltamuz guk
1: Wakar kata khartagmi jamdil udenchig zhoja yenbi jayong woji lhikchum jandar gab sambah bewi dajur Xi Jinping jie chamchung gongpar lobzhong dang laglan tarxin xieba dang chun yongni gengi chamdik chabdil luye xabi gozhig lakhtar xieba Jimjil dengjig xiawa nandengji beti, chetil tobi chamchung xiabxi jimjil jenjengji bichil tobi peji lan gansung xiechil. Tsorungun jangzhug nianchengkeng, orkila nianjur dini, orkila longchengji sozhibdang. ཁྱི དང སྲུང གོ ཁོང གཏན པ དར རྒྱས ཁལ ཐག བཟོ གྲས རོགས གྲུབ བྱས པས ཨོ ལ ཁར ཁ དག ཁར དག མས འགྲིམ འགྲིལ བདེན རྒྱག བཟོ བཞི ཡིན པས རྒྱལ ཡོངས བོད ཀྱི ཐག ཚོམ འགྲན དར སྐབས སྲིན པ པེ ཆར ཡོད པས ནང དོན དང ཆ རྐྱེན གཤམ སིལ ལྟར གཅིག ད ལོ ནི གང ངས ཁྲིམས ལུགས དྲིལ བསྒྲགས གི འགོ བརྩམས པས ལུ ཡིན པ དང རྒྱ ཆེའི མི དམངས མང ཚོགས ཀྱི གཞུང ལམ འགྲིམ འགྲིལ བདེན རྒྱག ཅན འདུ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Gender ji ka de yil, jetsu li ri su si tang, somer la mi ba yo bi zon ba bu de yin. Vje, sam chi de bi di tsul, ni ston ni ri chigli, jeda sam bi ci ni ri chigni ni, ni ston ni ri chigli, ar da ji chig bi ci ju zhe ni di ngon de sam chi jor gi. Nga, xiar ge nam chang, an dang bu chi, xiar ga la zab zhe la hang yi dang, go ra ston nga yin. 嗯你爸你。下个啦咱们就来行一等啊过了东什么人呢嗯什么什么。下个啦咱们就来行一等啊过了东啊你人呢。普拉兄咱们去追游了下个啦咱们就来行一游了。这同没有咱们同的兄弟普拉兄咱们去的从我们的我给了龙城街这里是蓝顿街咱们的这些咱们顿街咱们的这些咱们顿街咱们的这些咱们顿街咱们的这些咱们顿街咱们的这些咱们顿街咱们的这些咱们顿街咱们的这些咱们顿街咱们的这些咱们顿街咱们的这些咱们顿街咱们的这些咱们顿街咱们的这些咱们顿街咱们的这些咱们顿街咱们的这些咱们顿街咱们的这些咱们顿街咱们的这些咱们顿街咱们的这些咱们顿街咱们的这些咱们顿街咱们的这些咱们顿街咱们的这些咱们顿街咱们的这些咱们顿街咱们的这些咱们顿街 Samchi
2: Chechen
3: Lam Tun.

Sorong sahaja nama si tu si kan kita dengan nuga, nama si Honda ni, ngaji nyamgi, jinung zil.

Mungkina derang hatu ni derang seti bar derang rin sorong siang ching ge sonum ge sacha mungcha zik tong solo ge to shuk tong yu shu ngolok ar maso ge sakil kang mungzga yang char samsum tong na charim rang tsun bab juga namshin hundao ka dinang na yang ar martul tong darlag bama ge sakil kang mungzga charim rang tsun bab batang siang chin nang kecha sacha zandag la ganam tongwa tong na shin mungjiri dorgung urgung mungu waran sonum ki sacha mungcha zidang yushun goluk ki sakil kanguzga chari chongchong tang charim rangzin baba tang dinang niyang rizartul tang yushu chong chari nangchin tang bama la suqa sakil kanguzga charim rangzin baba jiri shanchin nang kicha sacha zhantag la ganam tangwa tang yana shin mangjir seko ki.

Shunin kwa chong su su ke nam shi shing ni tsinde nga tsi jilin zi juye. Zilong zhong jirinde shin munga tang na nam tongan jir jire rochong kortik yang gup jik nini kortik yang gup nir dina wat. Le tuk sakinde shin munga jire rochong kortik yang gup jik nini kortik yang gup nir jil wat. Telin kag sakinde char samsung bab jire rochong kortik yang gup jik nini kortik yang gup nir jik wat. Kung hu sakinde shin munga tang na char samsung bab jire rochong kortik yang gup gini kortik yang gup nir ni wat. Dab zhig sakinde shin munga jire rochong kortik yang gup nini kortik yang gup nir ki wat. Yishu sakinde char samsung bab jire rochong kortik yang gup dini kortik yang gup job jil wat. Armaching sakinde shin manjire rochong kortik yang gup dini kortik yang gup jiksim wat. Tongring sakinde shin manjire rochong kortik yang gup jini kortik yang gup nir jik wat. Na kormu sakinde gup namra batang na char chongchong bab jire rochong kortik yang gup jini kortik yang gup nir sim wat. Tatung sakinde shin manjire rochong kortik yang jigni kortik yang nir jibati. Tongkurg sakinde namrub jire rochong kortik yang dinni kortik yang nir niwati. Huandong sakinde shin manjire rochong kortik yang gani kortik yang nir simati. Piang sakinde shin manjire rochong kortik yang jigichni kortik yang nir niwati. Hutug sakinde shin manjire rochong kortik yang dinni kortik yang nir jibati. Minhug sakinde shin manjire namrub jir jire rochong kortik yang jigsimni kortik yang soh jibati. Qualung sakinde shin muatang na namar pranjer jire rochong kortik yang gup dinni kortik yang nyer chigwa de shin qua sakinde shin muatang namar pranjer jire rochong kortik yang gup jigsimni kortik yang nyer giwa de.

0: Jayang, nyehun tandem zhe nyeh topa ge khir to shong nu ge kalwa ka kemu kalwa yana mga zi ge ta chik ni chang tong nong kur kor nu nong kur ke lak tig mela nu dhamu khir to shong da ta ngeh chik jir ke gitalam da na chab chog nu dhamu zi ge da yana chung son hun nge nyeri ar gongri cik par tila ar gongri cik par la ka chab chog ka chik ni chang tong dang na chang gu zi sung nu dhamu ge nang su ke jyot nga mga zi ge ta na chugar da ksamba nang da shong mu yana ta jyalam ge nyeh chik sum ge lam tik kap chale tong chik nyib jar kap chik kub jik kan tsam dhanan jo gondog dhamu kalwa sikri kalwa khwa ka ke mo ga yang oda chang tong la tingi chik ni lang kur kor nga nini lang kur kalwa ga lak tig me la lang kur kor nga ana tun dhamu zga yang dhamna nyar tupa ga khir tuk shong da tingi tar ta kyo tun da ngar li chang shib shir tanga na tanda rib zin bir gang dhamu sikri di han chik chu dar nga wa nga shong nga nga nga yang salong chong chir ka khay khu do kik sanin dani shonag da musir kalawa maa chee kee moog yang lankur kalawa ga lagtag meela lankur kordung dayi na daa tachig ni chapa tanga nige laka na sanzan guag nire yuk diyan chikar daa chika ga tsik chig war zin dee shonag zugunu chu chelee jibche sheev jigan sam taak suwa piyan ga kaab shogun dani nekhir tong shong artan na yang daa kalawa ga lagtag ndaa ga sheev shir ki diyan daa haran daay shonag namu ga kalawa zik takir ge ringilnda nyaktukba gartsa cha sondar chigni chapatang nyingi lakin sanzin guanyit di hanchi ke da chikka gatsi vzirnga ga barjin deb shongna tondogz gonu yang kalawaz kalawalak tig mela lang korkor tondar hinda la yang kirge chigni chapatang nyingi lakin sanzin guanyit chodnar nga mungi na da chikka gatsi rnga ga tisu chi thambatang karma simchi ga bar damus kri andani yang wangche ke mo ga lankur khalwa ga lartag da shibshir mai din da ge ji song no ga nangsil de yang ji ni chapa da ni ge sun sun gonit
1: odi ye mo ta sir jong thang la so
0: ti han chi keng arda tika ga ti ar nga ga shiro go ti sul khsum tang kar mang ab jing ab din la kan en da ni yang yang khalwa ma chi ke mo ga lankur khalwa ga lartag shibshir mai jo go no go da ga ᱟᱥᱱᱫᱟᱨ ᱠᱟᱱᱮᱢ ᱫᱩᱠᱤᱱᱤ ᱛᱚᱯᱟ ᱦᱤᱛᱚ ᱥᱚᱱᱫᱟ ᱛᱤᱧ ᱟᱛᱤᱱᱤ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱪᱟᱯᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱮᱞᱟ ᱠᱟᱥᱟᱱᱡᱱ ᱠᱚᱱᱤᱴ ᱟᱛᱤᱱᱤ ᱪᱚᱠᱷᱮ ᱵᱫᱱᱵᱟ ᱢᱚᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱨᱫᱟᱴᱤᱠᱟ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱱᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱨᱩᱜᱩ ᱫᱤᱥᱚ ᱵᱡᱮᱛᱟᱱ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱧᱮᱱᱤ ᱜᱮᱞᱟ ᱠᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱢᱟᱪᱮᱠᱮ ᱢᱚᱜᱤᱭᱟᱝ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱞᱚᱜᱟ ᱥᱤᱵᱥᱤᱨ ᱞᱟᱜᱛᱟᱜᱱᱫᱟ ᱥᱤᱵᱥᱤᱨ ᱢᱟᱭ ᱥᱚᱱᱚᱜᱱ ᱫᱟᱜᱱᱟ ᱛᱩᱱᱫᱤ ᱟᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱠ ᱟᱨᱫᱟᱴᱤᱠᱟ ᱜᱮ ᱥᱮ ᱟᱨᱱᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱨᱩᱜᱩ ᱫᱤᱥᱚ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱟᱨᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱪᱟ ᱪᱩᱡᱮ ᱜᱮᱞᱟ ᱠᱟ ᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱟᱛᱤᱱᱤ ᱟᱪᱩ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱠᱟᱞᱟᱣᱟᱜ ᱞᱟᱜᱛᱟᱜ ᱢᱮᱞᱟ ᱥᱚᱱᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱᱪᱮ ᱠᱮ ᱢᱚᱜ ᱛᱟᱱ ᱦᱟᱝᱥᱞᱤᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟᱭᱟᱝ ᱥᱟᱪᱞᱚᱠ ᱛᱤᱦᱟᱱᱪᱤᱠ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱪᱚᱠᱷᱮᱨ ᱜᱟ ᱢᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟᱨᱱᱟᱣᱟᱜ ᱫᱟᱴᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱮᱨᱱᱟ ᱜᱮ ᱛᱤᱥ ᱡᱮᱛᱟᱱ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱧᱮᱴᱠᱟ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱞᱟᱣᱟᱜ ᱞᱟᱜᱛᱟᱜ ᱢᱮᱞᱟ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱠᱚᱨᱠᱚ ᱱᱚᱜᱚ ᱱᱟᱢᱩ ᱦᱟᱝᱥᱞ ᱟᱫᱟᱱ ᱫᱚᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱛᱟᱣ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱩᱠᱟᱛᱟᱱᱤ ᱨᱚᱝᱦᱟᱢ ᱢᱩᱪᱤᱱ ᱡᱟᱠᱷᱤᱵ ᱨᱚᱞᱢ ᱫᱮᱱᱡᱚᱜ ᱪᱟ ᱴᱷᱢ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱥᱤᱱ ᱜᱤᱵᱪᱤ ᱠᱚᱨᱜᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱝᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝᱯᱚ ᱜᱟᱛᱟᱱ ᱠᱤᱛᱟᱱᱮ ᱱᱟ ᱠᱟᱞᱟᱣᱟᱜ ᱞᱟᱜᱛᱟᱜ ᱢᱟᱵᱞᱟᱝ ᱟᱞᱚᱢ ᱠᱚᱨᱠᱚᱨ ᱠᱩᱱᱩᱨᱟ ᱠᱟᱞᱟᱣᱟᱜ ᱞᱟᱜᱛᱟᱜ ᱫᱟ ᱛᱟᱪᱤᱜ ᱢᱮᱯᱨ ᱡᱤᱣ ᱱᱩᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱱᱤᱨᱠᱤᱵ ᱜᱮ ᱜᱚᱱᱭᱨᱮᱱᱩ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱱᱟᱝᱥᱤᱱ ᱫᱟᱭᱱᱤᱱᱟ ᱪᱮᱵᱫᱮ ᱫᱮ ᱠᱷᱟᱜ ᱛᱚᱫᱫᱢ ᱟᱱᱫᱤ ᱱᱟᱛᱤᱱᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩᱱ ᱡᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨ ᱜᱚᱢᱚᱨᱛᱚᱱᱤ ᱣᱟᱨᱠᱟ ᱪᱟᱵᱟᱛᱟᱝ ᱱᱤᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱡᱚᱝᱟ ᱜᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱥᱤᱱ ᱜᱚᱱᱭᱨᱮ ᱞᱟ ᱥᱮᱠᱚᱱᱫᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱪᱩᱜ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱜᱮ ᱱᱚᱱᱫᱚᱱ ᱫᱟᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱠᱟᱞᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱛᱟᱜ ᱢᱮᱞᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱩ ᱫᱟᱭᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱧᱮᱱ ᱠᱟᱱᱩᱢ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱜᱤᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱞᱚᱝ ᱠᱩᱨ ᱜᱮ ᱜᱮ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱜᱮ ᱡᱮᱱ ᱠᱤᱠᱤᱵᱥᱟ ᱡᱟᱝᱨᱟᱢᱮᱠ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱤ ᱡᱤᱝᱜᱟ ᱞᱚᱝ ᱠᱩᱨ ᱠᱚᱨ ᱠᱩᱨᱤᱭᱟᱝ ᱱᱤᱨᱥᱤ ᱜᱚᱡᱤᱱ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱟᱛᱟ ᱧᱮᱴᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱᱥᱤᱞ ᱜᱚᱡᱤᱱ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱞᱚᱜᱢᱟᱨᱟ ᱜᱚᱡᱤᱱ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱱᱟᱝᱥᱤᱞ ᱠᱟᱢᱚᱡ ᱜᱚᱱᱟ ᱢᱟᱥᱤᱠ ᱫᱟᱱᱭᱟ ᱡᱟᱝ ᱜᱮᱱᱫᱟᱢ ᱫᱮ ᱫᱮᱱᱡᱚᱜ ᱛᱟ ᱞᱟᱭᱟᱝ ᱱᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱣᱟᱨᱥᱤ ᱠᱟᱢᱚᱱ ᱛᱮᱯ ᱠᱚ ᱠᱤᱱ ᱫᱤᱪᱟᱝ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮᱱ ᱨᱚᱝ ᱫᱟ ᱞᱟᱭᱟᱝ ᱠᱷᱤᱨᱪᱤᱱ ᱠᱟᱢᱚᱱ ᱛᱮᱯ ᱠᱚᱠ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱚ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱠᱟᱞᱚᱣᱟ ᱞᱟᱜᱛᱟᱜ ᱢᱮᱞᱟᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱᱩ ᱫᱟᱨᱜᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱛᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟᱜᱮ ᱴᱷᱢᱜ ᱠᱨᱜᱮ ᱥᱚᱱᱪᱤ ᱢᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱱᱤᱜ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱡᱟ ᱴᱷᱢᱜ ᱡᱮᱱᱠᱷᱤ ᱢᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱥᱩᱢᱜ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱᱤ ᱧᱮᱝᱜᱩᱞᱟ ᱥᱩᱠᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱢᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱵ ᱡᱟᱜ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱᱤ ᱫᱤᱯ ᱪᱟᱱᱩ ᱜᱩᱱ ᱡᱤᱜᱱᱫᱤᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱫᱮᱠᱷ ᱠᱟ ᱢᱟᱨᱤᱱ ᱟᱛᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱥᱟᱨᱥᱩᱜ ᱢᱮ ᱯᱟᱞᱟ ᱥᱩᱠᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱨᱤᱱ ᱠᱟᱱᱩ ᱟᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱥᱚᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱫᱤ ᱪᱮᱱᱥᱩᱞᱟ ᱥᱩᱠᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱟᱨᱟ ᱢᱮᱱ ᱛᱟᱵ ᱠᱟ ᱚᱣᱟᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤ ᱠᱟᱨᱟᱝᱱᱤ ᱞᱟᱛᱟ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱡ ᱜᱟᱨ ᱡᱮᱢᱩᱡ ᱜᱨᱟ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤ ᱠᱮ ᱪᱮᱱᱥᱚᱱ ᱫᱮᱭᱟᱝ ᱱᱚᱝ ᱠᱷᱤᱡ ᱜᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱟᱯ ᱪᱤᱱᱥᱩ ᱪᱟᱱ ᱩᱛᱟᱨ ᱛᱤ ᱛᱟᱵ ᱠᱮᱱᱟᱱ ᱫᱤᱥ ᱠᱟᱨ ᱜᱮᱯ ᱪᱟᱱ ᱥᱩᱠᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨᱟ ᱟᱛᱟ ᱠᱚᱨᱤᱠᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱞᱟᱜᱵᱟᱨ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤ ᱠᱮᱱ ᱨᱚᱝ ᱫᱟᱞᱟᱝ ᱫᱟ ᱯᱟᱠᱟᱪᱤᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱᱩ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: 레티나 참드니 영 아추 타퉁가 클름데 족부즈 그 카퍼토요 그 제족분디 그 카퍼 닐레즈길 왜 족포초디모
1: 오냐디모 초디모이나
0: 디모이엔티나 족부고 대군가 와능 천지 포냐게 타퉁가 렌센데질데 땅 알바 쳇텐자게 데릉니 마치라 카르세 르구누가 멍렌데 사즈갈릭 치커지
1: 내 친구들 만나 또 출동아 이용을 할 사람들이 그래
0: 과전치
1: 저거 가리라
0: Are tina thanga jima aja junga chkunu gleng de chori wasen to kodi lago
1: Oke den che to seta ge ta sinam ge de khambi lakh chi de ta tak chkunna
0: Are
1: Oye oye
0: Ya man ta nga chu len che de la nyem bar ga se she tina ne ko kadimu
1: Oye
0: Ya Oye tu po che demu
2: Seri doma demu ena
0: Demu ya chu khan chu tina te gung ge len chen de chi thumar ko de nu lakh chi Lewa cirten jaga tiang ni macam la kerja urgunu ke menglendaiin.
2: Oh ya ya, malu tu tak cora tiang tak si tertung a cusan bukui. Li kong soso ke cuci li si mana yang a?
0: Kau jenci?
2: Aku seni tu cipta kata kata tu nak cikun ni.
0: Kau jenci?
2: Eh, tu ni yang yang ke yang a cikun ni yang.
0: Adi?
2: Kita ni tak, ni kalau dorang. Hang chukura de so changa seta go ta sir nam jem ka de kong da siku ada yang je ta ada yela men go ti
0: ade
2: ta sir nam je ta se di
0: hande yinam na
2: o jondu o ne jondu de ya jondu taksam boyon
0: ade
2: che ta khatqar gnuk chi karni
0: ade
2: ཁྱི་མོ་ནང་ག་གང་དོ་མོ་རང་མ་ཅིག་མ་ཏང་ཨ་རེ་ནོ་མོ་རང་མ་ལ་མ་ལ་ཅིག་གལ་ནེ་ན་ཨོ་ལེ་ཨོ་ལེ་རེ་རེ་རེ་ཨ་རེ་དེ་ན་ཐང་ཅིག་མ་གལེན་ཚན་ནང་ག་ཨ་ཅིག་ཁོན་ཚུ་ཆེ་རེ་བ་ཅིན་ཏན་དོ་མོ་རང་མ་སེར་གུ་ནུ་གལེ་ཨ་ལེ་ཡན་དེ་ཆུ་རེ་བ་ཅིན་ཏ་གོ་ཅིག་ལ་ཨོ་ཡ་ཡ་ཡ་ཁ་ཏན་ཆེ་རེ་ཅིག་མེ་ག་དེ་ན
0: tsu warnung chenji ponyag lenchendi nang a kapar yungde tang lenchendi chi tumar kodri yo nuk lakchi lwa cishten jag derang nima chila kharsa irgu nuk a monglanda sasga mundang lakchi akaji
3: Tui chi ngundan ba yunga shikarni
0: Kwa chinchi
3: Lindzil chimi nang a tipi ga monglata kodri zinawa ga tiri ga mafiga irdiyan
0: Adi dina tanga jima ga lenchen nang a dhabi ga monglazga churi wajanta kodri shi takata go
3: Ya kwa chinchi
0: Chumeka dina nekab ka dimu
3: Ya, Timu.
0: Ya.

0: Yanzati den binyan kunjuk bunamba, darta chejka nyelim tenjon sambande, warnang chenji ponyage tatung len tsenkin. Dina tsamdani goji yonu, alama bama tsuge, shtu jirinde, sir jir sir gunuga manglishigin. Dina darta yang jukbu nyiga kalama kapr tonyoke, chi jukbunda nyiga kapr nilazgil. Wei jukbu chu dimu?
1: Dimu yag. Rosuba tenroba dimuina.
0: Dimu yake, ya shuge. Pema tsuga shtu chirinda sir chirir sir gunuga mungdazi lakchi ya kodri yul.
1: Ya tata wako chu ngoziba su izi tsang tashi shirtunga long tinga wako ngoziba yike katakaru lakchi kani.
0: Kwa chanchi?
1: Tani maro nga tati dati chichi nyangonu wako apa ama lolimdi yike katakaru lakchi kani.
0: Adi?
1: Tati maro nga ta kari Adewa kakuyok.
0: Adewa kakunda kaku.
1: Ya ya data. Ta jikton la bishar samin juga.
0: Ya ta jikton da mentita nga tsu tatungun gu samatka kapar khura ta churiwa kontenri.
1: Tegun titana chungmada.
0: Tegun titana yang tanga jima galen tsena yang ariwa tontana yang terka ariwa kumatana mshaga tichenga tanga jima galen tsena kapar akhu khura ta churiwa kongu.
1: Tangma kudi Pansu Ramadir, Apolikita Dika, Alayung Zawda Taba Lama Nyumadir, Tera Ala. Yatun Adika Alayung Yodar.
0: Adi Tila, Yochu Nir Chayang Lala Machika.
1: Ya, ya, ya. Nata Shikitongay, Nacho Rakaay, Shikitongay.
0: Ya, ya, Tina Tangajimata Chikapar Khugo.
1: Ya, ya, Dibu Tashi Teluk,
0: ya,
1: Tengu Lopja.
0: Ya, Tengu Lopja. Adi. Chukpu kalim ni watangzga. Ya chukpu namba dina tsamdani nga tsinyam chikga alama bama tsuga langvi shtu jirinda sir jirir sir gunuga amanglinde sanshi nangju yil.

རྒྱལ ཁབ དང ཅིག་ཚེ་ཚོགས་ཅིག་ཚེ་ཚོགས་ལ་མིག་པི་རྒྱལ་ཆ་ཆེ་བི་ངོ་རྒུབ་ཞང་གལ་ཚེ་བྱེབ་ཅན་ཡིན་ཅིག་ཞེ་ཚོར་སེ་ཚར་ཅིག་རེ་ནེ་བ་ཏོང་ཁལ་ཐ་པེ་ལ་ཐང་ཁསང་གུ་པི་ཡེ་ཡིན་ཡིན་ཐོང་ཨར་ཏ་ན་མར་ཏོང་ཆག་ལ་ཁབ་ཞང་གལ་དེར་ཤི་གུ་སེ་རེ་ཞང་གལ་དེན་རྒྱལ ཁབ་དང ཅིག་ཚེ་ཚོགས་ལ་ངོ་རྒུབ་ཞེབ
ti chongkur shangil te rgomu warta pelari sire. Sangupi sanjir per warta chongkur shepi rahun te nyentok pi chitung te shivi goni pelin. Ngorgul shangil te li ngarjin of lankur kurshila ktorlak tonga masl ngakang chikur gok tori nisa shungla. Rene wa ye shanglim te nyenda warmil te chabjin yo sire. Chief chakchin yin yuzung rene wa chongkir je tarji chivi sakir je chongkang tang kwarnyang kir je sijung yo sir ftamarin gok sunga khangraf tambo chik jurfshi. Chongkhangar gokharan rong shesa chunga zamdi fchir me paatang, ngorgul shangil pekev chukchum sukche sangsang nangtsan jongur khmangguk shi yula. Rinewa ngwardi sajunga vdenjig letun jingan kharwi khonrik jivtantona. Chokhu shi na, ngwardi ti mergur shiwa agni tang sayar ngay hi vdesung zhungil jingan khargi sire. Jakub dhanche dechuk jir sechuk di ci bjonganyi ni ci jivdanyi var Faransi Eli Ang Leban ni Beijing baatang. Sakit di Rinewa tang wartagf chili vjibchil khali meyla. Sazirji nyerhun of desung la khinum shiyo ching, cib jakchin ni zhuzung, sazir dang faran sim tansim cha jilum nyerngab gugdum shiyo la. Aylang Aislam fjimtun jakibar jangzhug nyanchun kangi cib jakchin ni jir gomar rik bahtar na, aylang ga sanzin pezi shichi yang giftantun na. Aylang ga chimtu jakib denjig ayun lan kangi mamtata jimul shepi chotun piyo sere. Pezi shichi yang gifshajira. Jimul lar kandag tungwaan, chimtu ur jakub denjig ayun lan kangir ngi sa jimtun gopi chotun jigin baatang. Jilu fshawi ngar ni xtankib shiyo pi romji nang kandag tungjirila. Nyanti nga zhura, pezi shichi yang giftantun na. Tangchig dang jimul suqlam rivi ngatun gachin je takchul gan chati, aylang ga chimtuk zonzin dang, chimtu ur jakub denjig ayun lan kang la yu baatang. Chapsil shokak sosim jayu ji chotun sasong shegi sire. Nyantar aylang aysalan jikang ga jihun, kalibafu yi jatsikib jadeb shajira. Lepanin jing ngorgul stovkhi jing gafchut dang, aylang gafshindul shawate, Lepanin jing avdagang dang, wakung chatsang yungrung gansong shepa dang, aysara jing tamchik jingpan la, guanguk shepar pantuk yusir. Aylang ga nyamshi jing nyindi nga chuk chakpa dana, aylang ga chimtu ur jakub denjig yung tankang ga zhungi ga, zolei jada arji, Lepanin jing nev tanif dandu na. Aysalan jing tamu vi, manjangurin gafchut pejir yusir. Aylang ga chakchi mahung, khata muan piya, zhungyang chachib jing makhchi, Apu Dula Shiyib Shajira. Aylanga Chakchi Mahungin Thamchikla Chakdik Shiyo Paatang, Adawu Nonchikib Shabchul Gangrung Li, Aylanga Ter Gnala Kiwi Champuk Tung Yin Sire. Aylanga Shandrupu Yi Jang Cib Jebzhin Yang Sajruk Paiti, Aysara Jin Nyan Tar Lepanan Che Jasa Pairi Til Thondub Che Domang Dedub Shiyo Sire Magdun Jabgul Paivar Gautam Chakpo Tung Aatang. Tengdiin Jabgul Li Lepanan Che Vdagang Tang Ngakung Chatsang Yung War Nul Che Yopa Masil. Adajibi Cib Jan Yang Gopi, Amerika Tang Aylanga Nirkim Chinsam Jogpi Jintan Tang Yang Gaiv Sire. Aylang shantru bayif tantun. Amirki ghe isra ji lepanan tang aylang lamu yupi njuelang gafchud tang tiin jingzhi la thakir ngan kargi sir. Xadrug li nanjib tantun. Aylang gier gingi jib shetib gangrung uchati rangrtang ga chimtang kagang la songchub shijin sir.

0: ཁྱི དང ཁྱིན ཁྱིན
1: ལེ་ཁི་ཡ་རམ་ན་ཚོན་ཟིམ་ཞེ་དེ་བདེན་ཅག་ཐོན་ཅེ་ཅ་རང་གལ་ཧང་ཆ་ཚོན་ཟིན་ནམོ་ཞེ་པ་དང་ཆལ་ལུག་སྲ་ཚིག་ཅེ་དེ་ན་རང་པི་བདེན་ཅག་ཁོར་ཅོ་ལ་ནག་ཅུར་ནི་དེན་ན་དོན་ཅོལ་ཞེ་དེ་ཅག་པི་ཚིབ་ཅག་སམ་ཉན་ན་ཤང་ལི་ཤང་རྡེ་པོ་ཡི་རྒྱ་ཡོང་ཅོང་སབ་ད་པལ་ཅི་བྱ་རག་ཤན་དམ་གཟང་ཏོ་ཞ་བིན་གོ་ཆ་ཚན་ཆ sub darpil ngantun tamu sharga tobe. Jilun shung artarna, khudru zonga pansin aruri chimtsang shabshi dechuk chayil gongsib zikba nizung, chimtsang shabshi toni jen nechib shite, sagni jen shangdi ngasu nipi lishig lar kachab shajig mungbantab shini, xorjungi nipar zolwar zor shipa tang. Lishig ftanjig zawrin zanba, toni nyamji bindag jen pejib samshuk tankib shite, dangrab jan jen dodam shetang tang, torgang sakung jen chachi songchub shini, toni darwa tang mangchuk shikba. Mergin chamtan jen pejib rolam doyula. Mengher khutu zonga chimtsang shabshi, dombi chimtsang shabshi rigijim, real homir nirnga gotub shikhang. Xorjung ramit tapila masil, choy kaksib shimbatang, mangsukji lobjong shabi charchin jigmarib tangshdi. Xorjung tang kilin, lishigibji gdabsum shub retag chunni. Lishig jirkagna silwatang, kikungur gawi lishigir jilam toyula. Tarta khutu zonga chimtsang shabshi, dombi thakir tang, yangna jibi goni, mangsuk chak chik tang, shtong chikga lishiglar kitab shibatang. Lori ngatsul yongbib, gur tongshir nga tang, shiwa chigil irgala. Chorgun shangchin che chi thongmi chimtsang shabshi rinni changzin shtagur tenni dombi matang sayag ni tang bamg chik lakla shabshibshi. Shabshi tang shangli tuanzi chonir nabag sachim shite tongba tang. Shangtad tang jewi shirchung ur ngambur rgur tongshirg chik tang pshiwag ni sayab dinla lepi rzongkong huanjun parnun lar kachat tang. Mangchuk che yongbam parnun tablu mirjar che pa. Marigam tandil yartun lar kandab shepi mangchun dagchur tuanli gachin shikta jirte. Shangchin yung che ngatsu shabshi tuanli pisan toyum peji lar kandag tongwa tang. Tamungab shingjir la rogram shepi, rzongkong peji che khwertum choshibshi.
0: Sarangu bi chungun shangchin na rigni tang yelkur tini ya yilun shungwa tarna, da chigbi chi chiksim nina. Nishtung nir chigli, rigni tang rangshung hilzhig nimi chukra zubi zhongchir ke pshegu ngoshtum zagi ishtang. Ryakwa rigni juyi, nishtung nir nga li, rigni lirig je pizil tubi peji ijur khwetsun mangtu chabzhigshi. Chungun shangchin na gulugwarig rangshung khil, armahtul zung rigni li zila yelkur jangzhug nyanchin juyi reishi jibi. Torgang ftansung shini, nishu yogi songchung shaji bi. Gartang chin yarib je doki chi, Zhonghua marg je namang zhikchi ge ngisin zhabi li zhadi nakhil shtongshu dang, rinni songchu. Rinni sanjil thai je jimji zangur dani. Nishtung nirnga li, gyalyung rinni lirig je bizil tuwi peji je huichun jichu la damtun shung. Gartang chin yarib je doki ni, chungun shangchin ngolugwarig rangshung khil, armahtul zung, tsu jarang yilcu, zhurang diwashti. Manja zasim zhongyi lar Yaakob chalangi armachi chengu yolsi shtiwi sakil dani. Rangri Yaakob da tanshti chara mani sa yobi sawu chi tuwi chin yarab je doki yambi Yaakob rangi juyi rigtsin chelki shtanzib zhini zamne ngang shimjig dang chanik dang thambi rigdib shi babjil doki ndala gartang chin yarab je doki shi tag. Di chin yarab kab je nipshuk ngwakong je nitsil gor je sojin yigtsik tal je chalkig chani togil ngwansil shungwa dang. Di qin yarub qabsi ngwa kong jie shiong dang jimzhi lamthi marig nyamzhi jie nitsil la shimjig shabir ngay khang zachin donchul shi. Li zhin da yelion jie hui chun ji chul damba ni li yil dang bi rinni li zhub bi li shtong ga nyangtub la kilin dang. Jitsu yong ji zhonghua marig jintan cho bi lor ji jir mang gang la ngar li lak bi ngay sin dang kilin shi ba shi shal. Rinni li rig jie pizi tubi peji jie hui chun ji rinni chab kong jie peji sarbi ndahi la dani shabir charingol dang. Shetu lagjir. Natu na tukjubi sonyibdambi lagli na kyabja chiridangwa jigdigi chonyo la.

0: Yeah, then warkum de tarig listen surrounding the nyakan to ponig cover to the kanga chi to pon the nyak cover ne lens yel. Yeah, to demo.
1: Wei.
0: Demo.
1: Oh, ya demo in chodemo ina.
0: Ya demo demo.
1: Oh, ka den chi dilak tin de na. Don in ba chi tin to gilak ta ga so hon ta. Yang tin do met la pam lu chi de le.
0: Ade.
1: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah

0: Quatinci, Tani, Taganakoni, Runga, Shawatapsaga, Hopta, the Moftuzi Tatani, Lika Moftuzinatarita, young Tartiwark, Kergalung, Agar, Lika Dumunditona, Tatonda Gangman's Guchi, Hobmagarki, Hobjung, Hopton, the Zarzakatani, Tathobraga, Kurgindara, Hobjung, and so on, Dituk, Kashtig, the Tamsil, Tagirganabaga, Kerga, Zamna Yogoni, the Chatwa, Chagaloni, the Muskitagati Tunayan, Don't the Gamma Ryuji, Jaganakatangalits and Dituni, and the Hiji Giona, Rangaji, Jeperkawa, Yana Chishena Doni, Don't the Muskook.
1: Rita, Jeperkawi, Tundra, Tata, so among the whole dung, Tondrum, Hochung, Gamina, that Homang is to Migran, then the Wotazo could in Dengu giving to the Tashi, Jacobi, Ditun, she treated the Homas from the Jimman, the Tumultuous owner. Takashang dalam tentang jinak jen tongri, cetung agi geng geng dengi teni tak jeka bi tuan dalam jinak, tanji lakukan itu kongsi zaman yang gugat dengan ada, cukup tuan dalam semua jin tanah tak tuan dalam dengi teni, semua cukup semua yang lak cikai orang dale, tak semua kerjanya jinak tarma ke cendih tunggu nukam dengi nukap ke, ni kam dengan ada cik tuan dalam nampak nak semua ngah cikai kamu,
0: jadi,
1: teni tanah tak tiwar teni tak semua cukup cukup jin dengi ke hotel ke hosu jem kencing tanah, tak mungkin tu hosu ke tengi, hujung ke tengi, jikar ke tengi. Kanji itu dengan demo di dalam itu kerjanya seri tamat sih ke aku mau bawa ke dalam dia demo gula ke kaca seri demo gula ke jujur sebagai tekunnya. Tapi waktu kena canggih cuma cukup. Tapi masih tuh ini nanti ni tuh kita gerging ini zaman yang usaha tuh serut nanti. Tuh dengan semua na tuh itu sih ke ada semua hari ini ni ke mengerjakan tengah ke jangan tung sebagai semua itu waktu caci sih ni hari ini caci tengah hujung itu tak sihat tak sih kacang kerumun.
0: Hari ya.
1: Tapi nunggu aku ini nanti yang orang kami tak. Kerja aku jenah karma tu semua segera jadi karma tu tu kita

0: Nyamkanamba chetsu de moyna. Shuni tsormuna jangchu nyenchin kang woshkala longchen ji, nyin shabi lenchin hwandap sheje yin. Ditsula tigdang karma ngachni ditsula dena war, gush zombie rolmu dang lenchin hwandap sheje yin.
1: Tam gyer go mu olung de do bi diksim ge nachji go bu. Ye jem da si shumul go wi tsormun ge woshkala longchen.
0: Ditsulav dami, ditsulav jilwar, zhongying woshkala longchen qi lintsana jistong shiji. Ditsulav jilni, ditsulav jildang karma simchi war, shukbi sarngir tongji.
2: Tsormin woshkala longchen qi shukbi sarngir.
0: Ditsulav jildang karma simchi ni, ditsulav gildang karma simchi war, Zankur jiv za dawa ni za pembi war healthcare melong lensin shtong je dang za nyami nyana de thang zefto lensin shtong je yin ti chular ga dang karma samche ni ti chul je dang karma samchi war jebje lamtong lensin tha tong sha je yin
3: dil jil lamtong kya mu lam ni chela kha shu go to kan
4: jebje lamtong
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ za dawa dang, za lhba, za pasang, za nima ji la kyartum shajayin.